0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iya, Maulana kembali menyapa ruang dengar kamu nih teman Produa, dan tentunya masih di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Dan kali ini saya mau ngajak kamu untuk membahas salah satu bagian tubuh yang sering kita lupakan, padahal tugasnya paling berat teman Produa. Ada yang bisa tebak? Sebelum kamu menebak terlalu jauh nih teman Produa, saya mau kasih tahu duluan deh. Yaitu tumit kaki teman Produa. Yes, kamu gak salah dengar, tumit. Dia adalah penopang utama badan kita teman Produa, penstabil tubuh dan kunci agar kita bisa bergerak dengan lancar. Jadi wajar aja kalau sesekali tumit terasa nyeri setelah hari yang panjang. Tapi teman Produa, kalau nyeri itu sering datang, muncul benjolan dan juga rasanya berlebihan, maka ini alarm yang gak boleh kamu abaikan. Rasa sakit yang persisten pada tumit bisa jadi indikasi awal adanya peradangan atau kondisi yang lebih serius di jaringan kaki. Kalau dibiarkan nih teman Produa, ini bisa mengganggu aktivitas harian kamu. Nah, di segmen ini kita akan mulai dengan dua penyebab paling umum cedera dan juga keseleo. Yang pertama, cedera tumit. Ini terjadi karena benturan langsung pada bantalan tumit. Misalnya menginjak benda keras, terlalu lama berdiri, melompat, atau terjatuh teman Produa. Ciri-cirinya, tumit terasa nyeri saat berjalan, meskipun kulit luar itu terlihat normal teman Produa. Lalu yang kedua, keseleo. Ini adalah cedera ligamen penghubung dua tulang akibat peregangan berlebih atau robek. Biasanya terjadi karena aktivitas fisik berat, terpeleset, atau bahkan terjatuh. Kedua kondisi ini adalah alarm awal tubuh kamu yang butuh istirahat teman Produa. Nanti setelah jeda ini kita akan bahas dua penyebab erat kaitannya dengan alas kaki. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Mama sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pro 2.
1: Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah sempat bahas cedera fisiknya nih teman Pro 2, sekarang mari kita lihat bagaimana gaya hidup dan alas kaki bisa menjadi musuh tumit kita. Lanjutan dari yang kedua tadi di segmen sebelumnya teman Pro 2. Nah, yang ketiga ini yaitu deformitas Hegland atau yang kerennya disebut dengan pambam, teman Pro 2. Ini sering dialami oleh mereka yang rutin memakai sepatu berhak tinggi atau sepatu ketat. Kondisi ini menyebabkan pembesaran tulang belakang tumit. Tandanya kemerahan, bengkak, dan nyeri tumit di belakang. Solusinya teman Pro 2, kalau kamu memang sering memakai hak yang tinggi atau sepatu ketat, kurangi sepatu hak tinggi. Itu sebenarnya solusinya teman Pro 2. Pilih alas kaki yang bantalannya empuk dan juga nyaman. Lalu next teman Pro 2, bursitis tumit. Tumit kita punya bantalan kecil berisi cairan, namanya bursa. Fungsinya melumasi jaringan agar tidak bergesekan teman Pro 2. Nah, jika bursa ini mengalami tekanan terus-menerus, ia akan meradang. Kondisi ini atau bursitis ditandai dengan nyeri dan pembekakan. Sering terjadi pada yang melakukan gerakan berulang atau menekan tumit terus-menerus. Jadi teman Pro 2, perhatikan baik-baik sepatu kamu atau sendal kamu teman Pro 2. Nanti setelah jeda berikut, nanti kita akan bahas lagi cedera yang jauh lebih serius, patah tulang tumit dan juga peradangan mendalam.

0: Swedish apa?
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Oke, teman Pro 2, di segmen ini kita akan membahas 3 penyebab tumit sakit yang melibatkan struktur kaki yang lebih dalam dan juga serius. Yang berikutnya nih teman Pro 2, fraktur tumit. Ini adalah kondisi patah tulang besar tumit atau yang disebut dengan calcaneus, meskipun kadang bisa disebabkan aktivitas berlebihan. Fraktur tumit umumnya terjadi karena trauma serius teman Pro 2, seperti jatuh dari ketinggian atau bahkan kecelakaan. Rasa sakitnya sangat parah dan harus segera ditangani medis. Lalu next teman Pro 2, plantar fasciitis. Ini adalah diagnosis yang paling sering didengar. Terjadi karena peradangan atau kerusakan pada plantar fascia, jaringan tebal di lengkung kaki itu teman Pro 2. Nah, ini muncul ketika lengkung kaki kamu mendapat tekanan berlebihan dalam jangka waktu lama. Rasa nyerinya terutama nyeri dan kekakuan teman Pro 2 di pagi hari itu saat langkah pertama kamu sangat khas atau sangat berasa teman Pro 2. Lalu next teman Pro 2, tendinitis Achilles. Ini adalah peradangan pada tendon Achilles atau tendon terbesar di tubuh kamu. Itu terletak di belakang pergelangan kaki kamu. Tendinitis ini ditandai dengan nyeri yang terus-menerus di atas tumit saat beraktivitas. Dan jika dibiarkan teman Pro 2, tendon ini bisa robek. Semakin lama kamu abaikan, kondisi ini bisa semakin parah. Nah, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 nanti di segmen selanjutnya. Dan kita akan berikan tips singkat apa yang harus kamu lakukan jika mengalami nyeri tumit. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke teman Produa, kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita udah sempat membahas 7 penyebab sakit tumit, dari cedera ringan, pambam, bursitis, hingga fraktur, dan juga peradangan serius seperti plantar fasciitis dan tendinitis Achilles. Nah, kunci utamanya sebenarnya teman Produa dari semua penyebab ini adalah jangan diabaikan. Jika kamu udah ngerasa nyeri pada tumit kamu seperti sering datang dan juga persisten disertai bengkak, kemerahan, atau bahkan benjolan teman Produa. Dan yang terakhir, itu udah mengganggu aktivitas berjalan kamu. Maka kuncinya adalah segera konsultasi dengan dokter atau ahli ortopedi teman Produa. Rasa nyeri yang parah, apalagi yang semakin memburuk meskipun sudah diistirahatkan, membutuhkan penanganan medis segera. Dan ingat teman Produa, istirahat dan menggunakan alas kaki yang tepat, kecuali kalau kamu memang butuh banget pakai tuh yang namanya high heels teman Produa, gak apa-apa sekali-sekali gak apa-apa deh pakai. Tapi kalau bisa dihindari, dan pastikan ada bantalan empuknya. Itu adalah langkah pencegahan terbaik untuk menjaga tumit, si penopang tubuh kita.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kedua.
1: ...105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kampus. Selamat pagi, selamat mengawali hari dengan semangat baru, teman Pro 2, senyum terbaik dan juga tentunya dengan energi yang positif untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya di hari Minggu ini, teman Pro 2, 12 Juli 2026. Udah hampir masuk ke pertengahan Juli aja ya, teman Pro 2. Semoga tentunya semua pendengar Pro 2 FM sehat selalu, bahagia, dan juga semoga kalau minggu ini aktivitas mulai terasa padat, pagi ini tentunya bisa menjadi waktu sejenak untuk mengisi ulang semangat sebelum kembali menjalani rutinitas kamu, teman Pro 2. Saya Iek kembali hadir menemani pagi kalian dalam program Sepada Budaya dan juga Pariwisata, teman Pro 2, tentunya di Pro 2 FM Palu. Pagi hari ini kita tentunya membahas sebuah topik yang rasanya nih, teman Pro 2, kalau di tiap hari Sabtu dan Minggu kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Sebuah kata yang mungkin paling sering muncul setiap kali pekerjaan mulai menumpuk gitu ya. Tugas kuliah semakin banyak, notifikasi grup kantor tidak berhenti berbunyi gitu. Atau ketika hidup terasa berjalan terlalu cepat. Kata itu adalah healing, teman Pro 2. Dan menariknya beberapa tahun terakhir makna healing perlahan bergeser. Bagi sebagian orang, healing identik dengan tiket pesawat, hotel yang estetik, kopi dengan latar pegunungan gitu. Atau healing menurut kamu adalah matahari terbenam yang diunggah ke media sosial lengkap dengan caption finally akhirnya healing. Kok finally akhirnya? Malah double-double lagi. Finally healing gitu ya. Tak ada yang salah dengan itu, teman Pro 2. Berlibur memang menyenangkan, tetapi pertanyaannya, apakah healing selalu harus mahal? Apakah kita benar-benar membutuhkan perjalanan ribuan kilometer hanya untuk menemukan ketenangan? Sementara keindahan yang luar biasa itu justru ada begitu dekat dengan tempat kita tinggal, teman Pro 2. Saya percaya nih, teman Pro 2, setiap orang berhak beristirahat dari rutinitas setelah bekerja keras, belajar tanpa henti, atau mungkin mengejar mimpi yang kadang terasa terlalu melelahkan, teman Pro 2. Tubuh dan juga pikiran memang harus butuh jeda gitu. Namun jeda tidak selalu berarti pergi sejauh mungkin. Kadang yang kita butuhkan bukan berpindah negara, melainkan berpindah cara pandang gitu. Kita terlalu sering menganggap tempat yang jauh itu selalu lebih menarik daripada tempat yang sudah akrab dengan kehidupan kita. Kita rela nih, teman Pro 2, untuk menabung bertahun-tahun demi melihat pemandangan di luar negeri, tetapi belum pernah nih benar-benar menikmati keindahan yang hanya berjarak 1 atau 2 jam dari rumah sendiri. Padahal Indonesia, teman Pro 2, bukan sekedar negara yang luas. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam dan juga budaya paling beragam di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, setiap daerah selalu memiliki cerita, landscape, kuliner, dan juga bahasa serta tradisi yang berbeda. Kita, teman Pro 2, tentunya tidak hanya memiliki peta pantai, tetapi juga pegunungan, danau, vulkanik gitu ya, hutan hujan tropis, desa adat, situs sejarah hingga taman laut yang tentunya menjadi rumah bagi ribuan spesies yang tidak pernah ditemukan di banyak tempat lain di dunia, teman Pro 2. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, Indonesia itu memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dari sisi keanekaragaman hayati, Indonesia juga termasuk negara mega biodiversity, teman Pro 2, yaitu negara dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna tertinggi dunia. Tidak heran juga nih, teman Pro 2, jika banyak wisatawan mancanegara datang jauh-jauh hanya untuk menikmati apa yang sebenarnya kita miliki setiap hari. Ironisnya, kadang kita sendiri lebih hafal nih sama destinasi wisata di luar negeri dibandingkan objek wisata di daerah kita sendiri. Kita tahu, teman Pro 2, lokasi-lokasi viral di Jepang atau Korea Selatan, tetapi belum tentu pernah mengunjungi pantai, air terjun, atau desa wisata yang ada di kabupaten tetangga-tetangga kita gitu, teman Pro 2. Saya rasa ya, teman Pro 2, healing yang sesungguhnya itu bukan soal seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa dalam sih kita menikmati perjalanan. Karena kan pada akhirnya banyak orang tuh bepergian jauh, tetapi pikirannya tetap dipenuhi pekerjaan. Ada yang mengunjungi tempat-tempat terkenal, tetapi sepanjang perjalanan hanya sibuk memikirkan konten yang akan diunggah. Akhirnya, tubuh memang berpindah tempat, tetapi pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat, teman Pro 2. Dan sebaliknya, ada orang yang hanya menghabiskan pagi di Teluk Palu, menikmati angin laut sambil menyeruput kopi, berbincang dengan teman lama, lalu pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya sih teman Pro 2, perjalanan terbaik bukan hanya menghasilkan paling banyak unggahan, tetapi juga yang meninggalkan paling banyak pelajaran. Kalau kita berbicara soal Sulawesi Tengah, sebenarnya kita hidup di daerah yang memiliki potensi sangat luar biasa. Kita punya Teluk Palu yang menjadi ikon kota. Ada pantai Tanjung Karang di Donggala sana dengan keindahan bawah lautnya. Danau Poso yang terkenal sebagai salah satu danau terdalam di Indonesia. Ada juga Lembah Bada dengan patung-patung megalit yang misterius, teman Pro 2. Kepulauan Togean, siapa yang tidak tahu tempat satu ini yang berada di Tojounauna. Ini juga sering disebut sebagai surga tersembunyi bagi penyelam dunia. Semua itu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang belajar tentang sejarah, budaya, maupun hubungan manusia dengan alam. Artinya, ketika kita memilih berwisata di negeri sendiri, sebenarnya kita sudah sedang melakukan lebih dari sekedar liburan gitu. Kita sedang mengenal identitas bangsa, mendukung pelaku UMKM lokal, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus ini juga bisa memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia. Nah, pagi hari ini saya ingin ngajakin kamu teman Pro 2 untuk ikut berbagi cerita gitu. Kalau diberi kesempatan libur satu hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar, kalian akan memilih healing kemana gitu? Apakah duduk menikmati matahari di kampung nelayan sana, menikmati kopi di kawasan pegunungan, mungkin mengunjungi pantai favorit kamu, berburu kuliner khas Sulawesi Tengah, atau mungkin justru menjelajahi tempat-tempat yang belum banyak diketahui orang teman Pro 2. Dan satu pertanyaan lagi, menurut kalian apakah healing itu harus mahal agar terasa berkesan, atau justru pengalaman sederhana bersama orang-orang yang kita sayangi adalah bentuk healing terbaik kamu? Yuk kirim cerita kamu teman Pro 2 dan pendapat kamu melalui WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2pal dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Siapa tahu rekomendasi kalian bisa menjadi inspirasi bagi teman Pro 2 lainnya untuk tentunya mulai menjelajah keindahan negeri sendiri teman Pro 2. Ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalimat itu juga berlaku untuk Indonesia. Sulit mencintai negeri ini jika kita belum benar-benar mengenalnya. Sulit bangga terhadap pariwisata Indonesia jika kita belum pernah melangkahkan kaki ke banyak tempat yang menyimpan cerita luar biasa. Setelah jeda nanti teman Pro 2, kita akan membahas bagaimana atau mengapa hidden gems di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah justru menjadi destinasi yang semakin diburu wisatawan. Kita juga akan melihat bagaimana perjalanan sederhana bisa berubah menjadi pengalaman yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat lokal.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.

Kalau dulu ya Tawang Pro 2, lagu Perahu Kertas ini dibawakan oleh Maudy Ayunda karena dia juga ikut berperan di dalam film Perahu Kertas. Nah sekarang lagu ini dibawakan kembali oleh Dewi Lestari atau Di Lestari, Tawang Pro 2, sang penulis buku dari Perahu Kertas gitu, Tawang Pro 2. Ini kembali dibawakan Di Lestari di album terbarunya Jangan Jatuh Cinta. Asik juga ya ternyata Di Lestari membawakan lagu dari Perahu Kertas ini. Dan by the way Tawang Pro 2, ngobrolin soal healing gitu ya. Kalau ditanyain ke saya ya, healing itu sebenarnya simple ya. Dengan kita bisa mendengarkan lagu atau mungkin dengan kita bisa menonton film favorit kita, ini juga menjadi sebuah healing tipis-tipis sih menurut saya teman-teman berdua. Gak perlu kemana-mana, di rumah aja juga itu bisa jadi healing terbaik buat saya. Asik. Dan ini teman-teman berdua juga di segmen sebelumnya kita sudah berbicara bahwa healing itu tidak selalu harus mahal atau pergi ke luar negeri. Sekarang saya ingin ngajakin kamu nih teman-teman berdua untuk membahas sesuatu yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda, yaitu berburu hidden gems. Istilah ini tentunya semakin sering muncul di media sosial untuk menyebut tempat-tempat yang belum terlalu ramai, masih alami dan juga menawarkan pengalaman yang lebih autentik dibanding destinasi wisata yang sudah sangat populer. Namun menurut saya sih teman-teman berdua, hidden gems ini bukan hanya tentang tempat yang belum viral. Hidden gems ini adalah pengalaman yang membuat kita pulang dengan cerita, bukan sekedar dengan galeri ponsel yang penuh foto. Karena perjalanan yang paling berkesan itu bukanlah perjalanan yang paling menghasilkan konten yang paling banyak, melainkan perjalanan yang membuat cara pandang kita terhadap sebuah daerah itu berubah, teman berdua. Hari ini tentunya banyak orang bepergian dengan satu target utama, mencari tempat yang sedang viral gitu. Begitu ada destinasi yang ramai di TikTok atau Instagram, orang langsung berbondong-bondong datang. Tidak semua atau tidak sedikit teman berdua yang bahkan rela mengantri hanya demi mendapatkan foto di sudut yang sama dengan ribuan orang lainnya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, bukankah tujuan berlibur adalah mencari ketenangan? Ironisnya kadang kita justru menciptakan keramaian demi mengikuti tren teman berdua. Saya justru percaya bahwa pengalaman paling berharga seringkali ditemukan di tempat-tempat yang tidak banyak dibicarakan teman berdua. Tempat yang mungkin tidak memiliki jutaan unggahan di media sosial, tetapi menyimpan keramahan masyarakat, kekayaan budaya dan keindahan alam yang masih terjaga. Ketika kita berkunjung ke desa wisata, berbincang dengan warga lokal, mencicipi makanan khas yang dimasak dengan resep turun-temurun, atau sekedar mendengar cerita tentang sejarah suatu daerah, sebenarnya kita sudah sedang membawa pulang sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekedar foto estetik teman berdua. Karena sejatinya wisata itu bukan hanya tentang melihat pemandangan, tetapi juga memahami kehidupan masyarakat yang menjaganya gitu. Setiap daerah tentunya memiliki cerita yang tidak bisa nih dijelaskan hanya lewat caption media sosial kamu. Ada nilai budaya, tradisi, hingga mungkin filosofi hidup yang baru saja kita rasakan ketika kita benar-benar hadir dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Dan menurut berbagai laporan tahun 2022 mengenai tren pariwisata global, beberapa tahun terakhir wisatawan khususnya dari kalangan Gen Z dan juga milenial ini mulai beralih dari konsep mist tourism menuju experience tourism tahun 2022. Artinya mereka tidak hanya mencari tempat yang terkenal, tetapi lebih tertarik pada pengalaman yang unik, interaksi dengan masyarakat lokal, wisata berbasis budaya, kuliner autentik, hingga aktivitas yang memberikan cerita baru. Fenomena ini tentunya menjadi peluang besar bagi daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah teman Pro 2, karena yang kita miliki bukan hanya pemandangan alam yang indah, tetapi juga identitas budaya yang sangat-sangat kuat begitu. Di era digital seperti sekarang, pengalaman yang autentik ini justru menjadi sesuatu yang paling dicari wisatawan teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal Sulawesi Tengah, saya selalu merasa daerah ini seperti buku yang halamannya belum selesai dibaca gitu teman Pro 2. Banyak orang yang mengenal Palu sebagai ibu kota provinsi, tetapi belum banyak yang tahu bahwa Sulawesi Tengah ini menyimpan begitu banyak destinasi yang memiliki karakter berbeda-beda. Kita memiliki Kepulauan Togean yang dikenal dunia sebagai salah satu surga bawah laut Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat-sangat luar biasa, teman Pro 2. Kita punya Danau Poso, salah satu danau terdalam Indonesia yang menawarkan suasana tenang dan udara sejuk. Ada Lembah Bada juga, Pantai Tanjung Karang, dan begitu masih banyak lagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Dan yang menarik, teman Pro 2, banyak wisatawan mancanegara justru mengenal beberapa destinasi tersebut lebih dulu gitu dibandingkan sebagian masyarakat lokal. Dan sebenarnya ini menjadi pengingat bahwa kita perlu lebih mengenal daerah sendiri sebelum sibuk mencari keindahan di tempat lain, teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus nih mencari tempat yang instagramable sampai lupa bahwa membuat sebuah perjalanan dikenang bukan hanya pemandangannya, tetapi orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan, teman Pro 2. Boleh jadi yang paling kita ingat bukan pantainya, tetapi keramahan ibu yang menyajikan makanan khas, bukan gunungnya, tetapi cerita pemandu lokal yang tentang sejarah daerahnya. Karena destinasi wisata yang hebat bukan hanya menawarkan panorama, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang tidak bisa dibeli dimanapun, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi di segmen 3. So, buat kamu, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah ayo, kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak, siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap kak, mari!

0: 2.
1: Di era media sosial seperti sekarang, teman Pro 2 kebiasaan berwisata mengalami perubahan yang sangat-sangat besar. Dulu tuh kalau bisa dibilangnya teman Pro 2, orang kalau bepergian ya untuk menikmati suasana, sekarang kalau mau healing gitu ya, bukan itu aja tujuannya teman Pro 2. Tidak sedikit ya sebenarnya orang berpergian itu agar bisa membuat sebuah konten teman Pro 2. Bahkan terkadang destinasi dipilih bukan karena benar-benar ingin mengenalnya, tetapi karena sedang ramai diperbincangkan di TikTok teman Pro 2 dan Instagram maupun di YouTube gitu. Lebih ke FOMO ya. Tidak ada yang salah sih teman Pro 2 dengan membuat konten perjalanan begitu. Justru sebenarnya konten yang baik dapat menjadi sarana promosi yang luar biasa juga bagi pariwisata di Indonesia. Namun persoalannya muncul ketika keinginan membuat konten jauh lebih besar daripada keinginan untuk menjaga tempat yang dikunjungi. Jadi kalau kita diperlihatkan ada gini teman Pro 2, sebenarnya begini ya, pernahkah mungkin kalian teman Pro 2 memperlihatkan ada wisatawan yang datang ke pantai hanya beberapa menit, mengambil peluang foto dari berbagai sudut, merekam video dengan berbagai gaya, lalu kembali tuh ke mobil tanpa benar-benar menikmati suara ombak atau merasakan angin laut. Udah jarang ya kita diperlihatkan dengan orang-orang yang datang

datang ke suatu tempat, datang ya benar-benar menikmati suasananya, menikmati liburannya gitu. Sekarang tuh lebih ke banyak ngambil kontennya aja teman Pro 2, datang ke sebuah tempat untuk foto-foto. Lebih kayak itu sih teman Pro 2, untuk mengambil sebuah konten gitu. Ada pulang yang mungkin mendaki gunung hanya untuk mengejar foto di puncak, tetapi sepanjang perjalanan lebih sibuk menatap layar kamera daripada menikmati pemandangan di depan mata teman Pro 2. Pada akhirnya perjalanan berubah menjadi perlombaan mencari validasi. Kita merasa harus mengabadikan setiap momen agar terlihat produktif di media sosial. Padahal tidak semua loh teman Pro 2, pengalaman indah harus dibuktikan dengan unggahan. Ada kalanya momen terbaik justru yang hanya disimpan dalam ingatan, karena tidak semua keindahan bisa diterjemahkan oleh kamera kamu. Healingnya sesungguhnya nih teman Pro 2, bukan ketika unggahan kita mendapat ribuan tanda suka. Healing adalah ketika kita pulang dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan rasa syukur yang lebih besar terhadap negeri yang kita tinggali teman Pro 2. Dan dalam beberapa tahun terakhir nih, fun fact-nya teman Pro 2, konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai negara. Kenapa sih saya pagi hari ini banyak belibetnya? Tolong dimaklumi ya teman Pro 2. Jadi konsep ini juga menekankan bahwa kegiatan pariwisata tidak boleh hanya menguntungkan wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, melestarikan budaya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Tourism teman Pro 2 juga terus mendorong praktik wisata yang bertanggung jawab, karena pertumbuhan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga alam dan juga budaya. Semakin populer sebuah destinasi, semakin besar pula tanggung jawab semua pihak untuk tentunya memastikan tempat tersebut tidak kehilangan identitas dan kelestariannya teman Pro 2. Artinya sebenarnya teman Pro 2, keberhasilan sebuah destinasi wisata ini bukan diukur dari ramainya pengunjung semata, tetapi juga dari kemampuannya tetap lestari meski dikunjungi banyak orang gitu teman Pro 2. Sulawesi Tengah juga memiliki kekayaan alam budaya dari yang luar biasa, dari Teluk Palu, Tanjung Karang, Danau Poso, Kepulauan Togen, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi teman Pro 2. Karena itu ketika kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut, kita sebenarnya bukan sekedar tamu gitu. Kita ini adalah bagian dari upaya menjaga warisan yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Setiap langkah yang kita ambil, setiap sampah yang kita bawa pulang, setiap aturan yang kita hormati, semuanya menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah menjaga tempat itu selama bertahun-tahun teman Pro 2. Dan ada faktanya juga nih teman Pro 2, di era sekarang dunia pariwisata ini juga semakin memanfaatkan teknologi digital. Banyak daerah yang akhirnya mulai menggunakan virtual tour, pemetaan digital, aplikasi wisata, hingga kecerdasan buatan atau AI teman Pro 2 untuk membantu suatu wisatawan mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai destinasi, budaya, transportasi, hingga rekomendasi kuliner teman Pro 2. Teknologi memang membuat perjalanan menjadi lebih mudah, namun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan sikap menghargai alam dan juga budaya. Sebagus apapun aplikasi yang kamu gunakan saat ini, jika kamu masih membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas wisata, maka teknologi tidak akan mampu memperbaiki dampak yang kita semua tinggalkan teman Pro 2. Saya sering berpikir, menjadi wisatawan itu sebenarnya seperti menjadi tamu di rumah sendiri atau di rumah orang lain teman Pro 2. Ketika kita datang ke rumah seseorang, tentu kita menjaga sikap, menghormati aturan, dan tidak mungkin sengaja mengotori rumah tersebut. Lalu mengapa sih ketika kita datang ke pantai, gunung, atau desa wisata begitu, masih ada yang merasa bebas membuang sampah, merusak fasilitas, bahkan mengganggu ketenangan masyarakat begitu. Padahal bumi ini adalah rumah bersama. Destinasi wisata bukan panggung pribadi kamu. Ada masyarakat yang hidup di sana. Ada budaya yang diwariskan turun-temurun. Ada alam juga nih tentunya teman Pro 2 yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan untuk membentuk keindahannya teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, perjalanan terbaik itu bukan yang membuat kita memiliki paling banyak foto, melainkan perjalanan yang membuat kita pulang sebagai pribadi yang lebih menghargai alam, budaya, dan manusia yang kita temui di sepanjang perjalanan. Di segmen terakhir nanti teman Pro 2, saya akan ngajakin kamu untuk merenungkan satu hal sederhana, mengapa menjelajahi negeri sendiri bukan hanya soal liburan, tetapi juga tentang mengenal identitas bangsa, mencintai Indonesia dengan cara yang nyata, dan tentunya membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, melainkan rasa bangga menjadi bagian dari negeri yang begitu kaya akan keindahannya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tentunya dari tadi kita udah banyak belajar hal belajar banyak hal baru gitu teman Pro 2 ya. Dan juga ada satu hal yang sederhana kita pelajari di pagi hari ini, bahwa healing tidak selalu harus jauh begitu, tidak selalu harus mahal, dan tidak selalu harus mengikuti tren media sosial. Kadang tempat yang paling mampu menenangkan hati justru ada di sekitar kita. Pantai yang selama ini kita lewati, pegunungan yang mungkin setiap pagi kita lihat teman Pro 2, desa wisata yang belum pernah kamu kunjungi, hingga secangkir kopi di warung lokal sampai menikmati suasana yang tenang, semuanya bisa menjadi ruang untuk mengisi ulang energi kamu. Yang terpenting teman Pro 2 bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita menghargai setiap perjalanan. Karena perjalanan terbaik bukan hanya memberi kita pemandangan baru, tetapi juga cara pandang baru. Kita belajar menghargai alam, mengenal budaya, bertemu orang-orang dengan cerita yang berbeda, dan tentunya menyadari bahwa Indonesia menyimpan begitu banyak keindahan yang belum selesai kita jelajahi teman Pro 2. Setiap kali kita memilih berwisata di negeri sendiri, sesungguhnya kita sedang melakukan banyak hal sekaligus. Kita menikmati keindahan alam, membantu menggerakkan UMKM, mendukung pelaku ekonomi kreatif, sekaligus kita juga ikut memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia. Mungkin kita tidak bisa mengunjungi seluruh pelosok negeri, tetapi kita bisa mulai dengan mengenal daerah sendiri begitu. Karena rasa bangga terhadap Indonesia tumbuh ketika kita mau mengenalnya lebih dekat, bukan hanya lewat foto ataupun video ya, tetapi bisa melalui pengalaman yang benar-benar kita rasakan teman-teman Pro 2. Dan hari ini kali ini adalah segmen terakhir saya teman Pro 2 di segmen 4 ini. Tentunya saya punya pesan-pesan yang bisa kita renungi bersama gitu. Jangan nunggu punya banyak uang untuk mulai mengenal Indonesia teman Pro 2. Ya sebenarnya sih tetap butuh duit ya, tapi maksudnya ini lebih ke ya gak usah nunggu banyak duit dulu deh. Kalau memang udah ada, kalau memang ada tujuannya gitu ya, pengen liburan ke suatu tempat, gak usah tunggu banyak duit dulu, baru pergi teman Pro 2 ya. Tentunya kalau memang udah ada boleh, jangan nunggu semua tempat menjadi viral untuk kemudian datang berkunjung. Karena keindahan tidak selalu berada di tempat yang jauh, dan kebahagiaan tidak selalu lahir dari perjalanan yang mahal. Jadi mulai membiasakan diri menjadi wisatawan yang menghargai alam, menghormati budaya, dan tentunya juga mendukung masyarakat lokal teman Pro 2. Datang membawa rasa ingin tahu, pulang membawa cerita, dan tentunya meninggalkan jejak yang baik di setiap tempat yang kita singgahi. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Spada edisi budaya dan pariwisata di pagi hari ini. Tetap cinta Indonesia, jelajahi negerinya, jaga alamnya, dan bangga dengan budayanya. Dan tentunya stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal bicara soal sejarah yang baru aja terjadi, teman Pro 2, yaitu revolusi streaming music. Coba deh kamu ingat-ingat lagi deh, teman Pro 2, 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu mungkin, kalau mau denger lagu baru tuh, kita harus beli kaset dulu, beli CD, atau yang paling modern tuh, teman Pro 2, kita download lagu per file. Nah sekarang itu sudah berbanding berbalik, teman Pro 2. Hanya dengan satu ketukan jari kamu di ponsel, jutaan lagu dari seluruh dunia tersedia, legal dan juga tentunya murah, teman Pro 2. Kebiasaan mendengarkan musik kita telah berubah drastis. Dan transformasi ini bukan hanya soal kenyamanan aja, teman Pro 2. Ini soal aksesibilitas yang meningkat drastis. Streaming telah menghancurkan batasan geografis. Kita bisa menikmati musik dari musisi indie di Swedia, K-pop dari Korea, atau bahkan folk dari pedalaman Afrika. Semua semudah mengklik tombol play aja, teman Pro 2. Dampak paling manisnya nih, teman Pro 2, munculnya peluang bagi artis baru. Dan kini artis nggak perlu lagi berlutut memohon kepada label rekaman besar. Modal utama mereka sekarang adalah kreativitas dan juga strategi digital. Mereka bisa merilis lagu, mendapatkan feedback, dan yang paling penting dikenal secara global langsung dari platform seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube, teman Pro 2. Nah, streaming memang manis untuk pendengar dan artis baru, tapi tantangan juga muncul, teman Pro 2. Setelah jeda nanti, teman Pro 2, kita akan bahas sisi gelap dari revolusi ini, termasuk isu royalti dan juga persaingan yang super ketat.

0: saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Prodway FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
4: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-mm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana Tobungku motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
3: boleh
4: cari,
3: di-search
4: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Uh-huh. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
3: Okay. Kalau Kesha sendiri mungkin?
5: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, mm-hmm. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi yeah, dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal lebih, batik Kelor.
4: Lebih ke Kelor ya, iya, sering dipakai di Kelor.
3: Iya sih, itu lebih banyak batik iya, Kelor.
4: Rata-rata itu instansi iya, pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Okay, jadi kayak seragam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Terbaik kamu Pro 2 FM.

Hidup di era streaming memang membawa janji kebebasan, tapi juga tentunya membawa tantangan yang gak mudah, terutama bagi para musisi. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tantangan musisi yang hidup di era streaming seperti sekarang, teman Pro 2. Yang pertama nih, teman Pro 2, persaingan yang sangat ketat. Bayangin, setiap hari ribuan lagu baru diunggah ke platform streaming untuk artis baru maupun artis lama, teman Pro 2. Perjuangan untuk meningkatkan popularitas dan mempertahankan listener itu sama aja kayak seperti berenang di lautan yang sangat ramai. Strategi pemasarannya juga harus sekuat musiknya. Lalu next nih, teman Pro 2, isu pembayaran royalti. Ini adalah topik yang sering memicu perdebatan panas. Meskipun streaming menghasilkan miliaran dolar, banyak artis dan label, terutama artis independen, merasa mereka tidak mendapatkan bagian royalti yang adil dari platform tersebut. Nah, perjuangan untuk mendapatkan bayaran yang adil dari setiap stream masih menjadi PR besar di industri ini, teman Pro 2. Lalu berikutnya nih, teman Pro 2, atau yang ketiga, privacy dan juga keamanan data. Tentu aja, dengan begitu banyak data pendengar yang dikumpulkan, mulai dari selera musik hingga kebiasaan mendengarkan, platform harus menjamin privacy dan keamanan data pendengar dan juga artis. Ini adalah tanggung jawab besar di era digital. Selain tantangan, teman-teman Pro 2, ada juga sisi menarik dari streaming, data. Nah, setelah lagu-lagu berikut ini, teman-teman Pro 2, kita akan bahas bagaimana data dan kolaborasi global membentuk masa depan musik. So, buat kamu, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya

0: sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pengalaman saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Emang ya teman Pro 2, hidup di dunia streaming seperti sekarang tuh pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif lainnya teman Pro 2. Nah kali ini saya mau ngajak kamu nih teman Pro 2 untuk melihat dampak positif lain dari era streaming yang sering luput dari perhatian, yaitu data dan juga kolaborasi. Streaming emang telah mengubah musik dari seni murni menjadi ilmu data. Platform memberikan data dan juga analisis berharga bagi label dan juga para artis-artisnya. Mereka tahu kapan kamu mendengarkan, lagu mana yang kamu skip, lagu mana yang kamu masukkan ke playlist kamu. Dan data ini membantu artis memahami perilaku pendengar dan juga membuat strategi pemasaran. Bahkan nih teman Pro 2 bisa menciptakan musik yang lebih relevan untuk pendengar-pendengarnya. Lalu ada kolaborasi dan juga kreativitas yang tanpa batas. Berkat internet dan platform streaming, seorang penyanyi di Jakarta bisa dengan mudah kolaborasi dengan produser di London tanpa harus bertemu langsung. Nah, ini yang menghasilkan musik yang lebih beragam, lebih inovatif, dan juga menciptakan genre fashion yang dulunya mustahil. Dunia musik kini benar-benar terasa seperti desa global, teman Pro 2. Data ini yang akan menjadi raja, teman Pro 2. Kolaborasi menjadi kunci. Nah, nanti bakal ada lagi nih teman Pro 2 di segmen terakhir. Mari kita intip bola kristal dan juga melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan musik streaming.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bismillah.
6: Iya.
5: Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga.
6: Betul.
5: Kita ada bagian kan seperti itu.
7: Kayaknya melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
6: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini.
5: Ya.
6: Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
7: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
5: Yeah. Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mengikuti kegiatan taekwondo.
3: Waduh.
2: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
3: Itu organisasi seperti apa tadi?
2: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
3: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat
2: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
3: belum ada
2: kita
3: ya?
2: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
3: Waduh.
2: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
3: Itu organisasi seperti apa tadi?
2: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
3: HIV/AIDS,
2: iya pergaulan bebas.
3: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat
2: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti
2: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, ada nggak nafsu makan?
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kedengaran banget ya suara nafasnya. Oke, teman Pro 2, ternyata coklat itu khususnya yang punya kadar kakao tinggi ya, bisa punya manfaat yang bagus buat tubuh. Tapi ingat teman Pro 2, syaratnya moderasi dan pilih dengan bijak. Jadi teman Pro 2, coklat terutama yang dark atau tinggi kakao kayak zat antioksidan flavonoid atau polifenol yang bisa bantu menyehatkan pembuluh darah dan juga jantung. Jadi membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah dan menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol jahat. Jadi ada penelitian nih teman Pro 2 yang nunjukin bahwa konsumsi coklat itu bisa bantu menyehatkan fungsi otak, seperti kayak aliran darah ke otak itu jadinya lebih lancar, bisa bantu daya ingat, fokus dan juga kesehatan otak. Selanjutnya nih teman Pro 2, coklat juga mengandung mineral dan zat yang bermanfaat seperti magnesium, zat besi, serat. Jadi ini bergantung juga pada jenisnya ya, yang bisa mendukung kesehatan secara umum. Jadi ya teman Pro 2, kalau dipilih dengan bijak, contohnya dark coklat dengan persentase kakao yang tinggi dan juga dikonsumsi nggak berlebihan, itu coklat bisa jadi cemilan yang tetap relatif sehat ya. Tapi teman Pro 2, itu tidak sesimpel itu ya, karena semua makanan enak ada juga sisi yang harus kita waspadai tentunya ya. So yuk kita bahas nanti di segmen selanjutnya.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Sebenarnya betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman berdua, sekarang kita harus jujur nih, coklat itu legit dan juga nikmat ya. Tapi kalau kita nggak pintar pilih dan pintar kontrol, itu bisa jadi bumerang tahu teman berdua. Karena banyak banget nih, banyak coklat terutama yang susu putih atau susu atau putih alias dengan gula dan juga lemak tinggi ya, teman berdua, punya kalori yang besar. Dan kalau kebanyakan makan bisa bikin kelebihan berat badan, obesitas, sampai resiko penyakit metabolik. Dan meski kakao punya antioksidan, efeknya itu bisa tertutupi loh teman berdua kalau coklatnya itu sudah terlalu banyak gula dan juga lemak jenuh. Artinya, manfaat sehat itu bisa hilang kalau kita makan tanpa kontrol. Selain itu teman berdua, untuk sebagian orang overkonsumsi coklat kadang bisa picu masalah kesehatan, misalnya seperti sistem metabolisme, tekanan darah, gula darah, dan lain sebagainya. Jadi gak semua coklat itu sama ya teman berdua. Memilih yang baik seperti kakao tinggi, gula, dan juga lemak minimal itu penting ya. Dan makan dengan kesadaran, jadi jauh lebih penting lagi daripada cuman karena godaan manis seperti godaan buaya. Oke, teman berdua, di segmen terakhir kita bakal kasih tips supaya kamu bisa tetap nikmatin coklat tanpa rasa bersalah ya. Siap-siap nih.

Teman Pro 2, kita tutup segmen UMKM dan kuliner kita yang membahas seputar coklat ini dengan tips pintar nikmatin coklat cerdas dan juga tetap enak. So, teman Pro 2, yang pertama pilih coklat dengan persentase kakao tinggi seperti dark coklat daripada coklat susu atau putih ya. Flavonoid dan antioksidannya itu lebih baik.

banyak lagi ya. Konsumsi dengan porsi kecil dan juga tentunya secukupnya. Ingat teman pro 2, semua yang over bisa balik nyiksa. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, makan seimbang, cukup air, olahraga, agar teman pro 2 manfaatnya itu bisa lebih optimal lagi ya. Jadikan coklat sebagai treat spesial, bukan rutinitas harian. So, nikmatin saat mood, bukan karena bosan. Karena kalau kamu punya kondisi khusus seperti misal gula darah, berat badan, dan lain sebagainya, itu diskusikan dulu ya dengan profesional medis seperti dokter. Jadi teman pro 2, coklat itu bisa jadi teman baik asal kita pintar dan pintar buat milih dan juga pintar buat mengontrol diri kita supaya tidak over ya. Nikmatin rasa manisnya tanpa bikin dompet kesehatan kita nangis ya. So teman pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan informasi seputar olahraga. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Obrolan seru di Prodwa FM.
3: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
4: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
5: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
4: Iya,
3: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
5: Betul juga kakak.
3: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
6: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
3: Langsung aja di.
6: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya deh? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: iya.
7: Disalahartikan
6: ya, diketik lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke.
7: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
6: yeah.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah, gitu.
5: Bisa
6: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul. Yeah, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
6: masalahnya
5: ya.
6: Di
5: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu mungkin lebih ke mindset juga,
7: mindset
6: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
7: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Argentina memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Albi Celeste harus bekerja keras selama 120 menit untuk menyingkirkan perlawanan sengit wakil Eropa tersebut, teman Pro 2. Jalannya pertandingan laga digelar di Kansas City Stadium pada Minggu 12 Juli 2026 pagi tadi. Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal menit awal ya, teman Pro 2, pertandingan, di mana tekanan tersebut membuat hasil pada menit ke-10 Alexis McAllister menanduk sepak pojok Lionel Messi membawa unggul 1-0. Setelah gol tersebut, Argentina lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, namun Swiss tetap mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Brill Embolo dan Doye, teman Pro 2. Argentina terus menguasai jalannya pertandingan melalui kombinasi Messi, Enzo dan Rodrigo di lini tengah, namun rapatnya pertahanan Swiss membuat peluang tambah gol sulit tercipta hingga turun menurun, teman Pro 2. Jadi hari ini itu, teman Pro 2, yang masuk di babak semifinal itu ada Argentina, kemudian Inggris ya, teman Pro 2, setelah tadi juga menang melawan Norwegia, teman Pro 2. Sayang sekali ya, para pendukung Haaland harus sedih hari ini, teman Pro 2, karena Haaland tidak mampu gitu. But it's okay ya, teman Pro 2. Kita harus tetap dukung tim-tim lain. Apakah tim favorit kamu masuk ke semifinal, teman Pro 2?

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana.
3: Iya.
4: Cuman

0: itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya, ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga di...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive.

0: mana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya, kan?
4: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
3: Iya lagi.
4: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
3: Mengikuti alur.
4: Mengikuti alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke informasi seputar infotainment ya, teman Pro 2. Dan aku mau kasih kalian satu informasi tentang Taylor Swift. Dia adalah seorang penyanyi, songwriter, ikon pop dunia. Dan yeah, cewek yang lirik lagunya sering banget jadi soundtrack hidup kita semua ya, teman Pro 2. Dimana Taylor Swift ini udah kayak apa ya, dia kalau lagi patah hati jadi duit. Taylor Swift itu dikenal ya, teman Pro 2, sebagai musisi yang jago banget nyeritain perasaan lewat lagu. Dari patah hati, jatuh cinta, sampai juga proses self healing juga semuanya ada ya, teman Pro 2. Dan yang bikin unik lagi, setiap eranya punya warna sendiri. Dari country era, fearless, K-pop ke pop era, ada 1989, sampai karya-karyanya yang lebih dewasa dan juga puitis seperti Folklore dan juga Evermore. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi ngerasa jatuh cinta itu kayak lagi butterfly era, asik, udah kayak ini ya. Udah kayak apa? Apa coba? Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta, lagu Lover tuh cocok banget buat kamu ya. Vibe-nya itu warm, dreamy, wholesome, abis ya. Tapi kalau lagi healing atau butuh power up, Shake It Off itu jadi adem banget ya, wajib banget. Dan buat yang suka vibes mellow, lagi kayak mellow sambil rebahan ya, All Too Well atau Back to December mungkin. Nah, itu ada versinya yang 10 menit juga. Kalau All Too Well ya bisa bikin kalian baper maksimal. Tapi emang ada ya orang yang dengerin lagu sampai 10 menit berturut-turut. Okay, nah yang keren lagi nih dari Taylor, teman Pro 2, adalah gimana dia selalu evolve, selalu improv ya, teman Pro 2. Setiap album tuh bukan cuma musik, tapi cerita dan perjalanan hidupnya. Jadi makanya banyak fans yang ngerasa connect banget karena lirik-liriknya itu jujur dan juga relate. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang karena aku masih banyak informasi lain buat kalian. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
7: Menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
6: intinya saling mengerti.
7: Iya, betul sekali.
6: Iya. Oke, keren banget ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Dan sekarang kita masuk masih di seputar dunia musik ya. Tadi kita udah membahas seputar musisi global ya. Sekarang kita ke lokal dulu nih teman Bro 2. Aku memilih satu penyanyi, Nadine Amizah. Yap, itu aku suka banget sama Nadine Amizah teman Pro 2. Nadine ini tipe musisi yang punya ciri khas kuat, suaranya halus, vibe-nya itu dreamy banget ya. Dan cara dia menulis lagu tuh kayak ngegambar perasaan dengan kuas yang lembut. Banyak yang bilang nih teman Bro 2, lagu-lagunya Nadine itu bukan sekedar musik tapi pengalaman emosional. Dari sorai, rumpang, bertaut sampai rayuan perempuan gila ya, semua punya makna yang dalam dan beda-beda bagi masing-masing pendengarnya ya. Kayak bertaut misalnya nih teman Pro 2, jadi lagu yang sangat profesional. Maksudnya lagu yang sangat personal tentang hubungan anak dan ibu. Sementara rumpang banyak jadi tema teman healing buat teman Pro 2 yang lagi tumbuh dan belajar memahami kehilangan. Dan yang bikin Nadine unik lagi nih teman Pro 2 adalah caranya menaruh kejujuran di setiap bait. Perasaan muda, dilema, luka kecil sampai kebahagiaan sederhana, semuanya itu ditulis dengan sangat puitis, seolah-olah kita itu lagi baca buku harian seseorang. Iya, bener lagi. Iya lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi butuh musik buat nemenin perjalanan pulang atau mau rehat dari riuhnya hidup, lagu-lagu dari Nadine ini cocok banget tahu teman Pro 2. Aku sering banget dengerin lagu-lagu dari Nadine karena relate banget tuh sama anak Gen Z zaman sekarang ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana lagi ya. Pokoknya kalian stay terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok, Tonis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
3: Itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan

lagi di posisi 11 Indonesia Top 30 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan dia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Raim Laude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu

0: buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman-teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: friends a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan

0: nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
7: Halo.
6: Kamu kelas berapa?
7: Aku kelas 2 SMA.
6: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
7: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
6: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Eh, sekolahnya di mana dulu, Ding?
7: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
6: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
7: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
6: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional.
7: Yeah.
6: Di nasional kamu juara satu lagi.
7: Yeah.
6: Oh my god. Mimpi apa kamu? Yeah. Eh, tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
7: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
6: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
7: Yeah.
6: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
7: Yeah.
6: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
7: Iya, ada, Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
6: okay.
7: Ada juga Morowali, Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih, Kak.
6: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
7: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
6: Kota Palu.
7: Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
3: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih ya teman Pro 2 masih bersama kami, dan sekarang kita akan gabung bersama dengan Pro 1 mendengarkan lagu-lagu Islami sembari kita menunggu kumandan azan salat maghrib. Tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

Zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal, dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: www.blogspot.com.
1: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar.

0: Nah, tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
0: terorganisir dengan baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Halo teman Pro2, sekarang di malam hari ini Dinda menemani pendengar semua yang biasanya mendengarkan di Pro1. Kali ini kita melipir dulu ya di Pro2 ini. Kayaknya waduh ini untuk pendengar mungkin agak gimana gitu ya. Biasanya ditemani Melia, ada Iye juga, ada Nadila, ada Vicky. Nah kali ini ketambahan Dinda ini ya. Dan tentunya semoga malam hari ini pertama kalinya Dinda menemani teman Pro2 di info Pro2 kali ini. Dan kita akan berikan informasinya untuk teman Pro2 semua ini, di mana datang dari NPD ini. Siapkan namanya ada NPD World Tour ya. Jadi lintas kota dengan konsep pertunjukan dekat audiens. Jadi siapa sih yang gak kenal grup band salah satu ini ya. Jadi menyiapkan rangkaian pertunjukannya bertajuk tadi ya NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Dan teman Pro2 tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara tersebut menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui Sempurnanya Aku. Waduh, ada juga nih grup vokal tersebut berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet. Nah, karakter itu kemudian membentuk identitas NPD sendiri di hadapan audiens muda sekaligus memperluas basis pendengaran melalui single dan klipnya, judulnya tadi ini ya, Sempurnanya Aku. Nah, ada juga lokasi pertunjukannya tidak hanya memanfaatkan ruang pertunjukan konvensional teman Pro2, tetapi juga berbagai area publik yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Nah, ini titik penyelenggaraan ini mencakup pusat keramaian, ada juga di kawasan komunal hingga lokasi transit untuk memperluas interaksi bersama penonton ini ya. Jadi untuk teman Pro2 semua yang ingin tahu informasinya lebih lanjut lagi bisa langsung apa ini ya, menjelajahi website resminya dari RRI, rri.co.id. Dan selain ini kita akan dengarkan juga nih salah satu lagu terbarunya dari NPD, judulnya apa nih ya, I Love You But You Love Me. Kita dengarkan yang satu ini untuk teman Pro2.

0: Classic, classic, classic. Lights, camera, action. Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B, ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
7: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, di malam hari ini kita masih di jaga malam, di mana kita nggak boleh ini ya, jangan galau malam-malam katanya. Nah, untuk pendengar semua, silakan nanti merapat ya bersama kami di Pro2, teman Pro2 semua, karena boleh kita nanti curhat-curhat juga boleh ini ya. Tapi untuk hari ini, di malam hari juga Dinda hadirkan dulu nih informasi, tadi ada dari NPD. Untuk pendengar semua, boleh sekarang kita beralih ke mana ini ya. Ada di mana ini Yuna Itzy ini ya, perankan aktris populer di drama terbaru My BS My Boss. Waduh, ini kayaknya Korea-Korea semua ini ya. Ada Yuna Itzy, siapa nih penggemarnya? Itzy. Jadi Yuna akan membintangi drama terbarunya berjudul My BS My Boss. Waduh, sebagai aktris muda yang sedang bersinar tentunya ini ya, drama tersebut memperlihatkan karakter Yuna melalui sejumlah foto terbaru menjelang penayangan perdana pada awal Agustus tentunya ini ya, pendengar ya. Jadi drama adaptasi webtoon berjudul sama ini mengisahkan romansa Namdureum yang bergabung ke sebuah perusahaan demi bertemunya idola. Nah, namun ini ya, ada kedekatan Namdureum ini justru berkembang dengan CEO perusahaan bernama Kang Hagi secara tidak terduga ini ya. Jadi ada juga nih aktris dari Kim Hee Jun memeramkan juga dari Namdureum ya, penggemar setia yang bekerja di perusahaan rilisan mode Apello demi menemui Lee Chan. Ini ceritanya seru ini ya, dan ada karakter Lee Chan juga diperankan oleh Cha Woo Min, sedangkan Kang Hon ini memerankan CEO Kang Hagi dalam drama tersebut. Tentunya penasaran ini ya, nanti kita akan boleh informasi lengkapnya dibaca dulu di rri.co.id tentunya. Dan terima kasih untuk malam hari ini kita masih bersama ini ya, untuk mendengarkan juga lagu-lagu favorit dari teman Pro 2. Tetap bersama kami teman Pro 2 di 105,5 FM, teman terbaik kamu tentunya, dan bareng Dinda juga yang menemani pendengar semua.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichan yang sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu
2: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
2: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
3: Daging sama
2: itu dulu.
3: Kulit.
2: Iya, kulit ayam. Oh,
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2. Wah, kita kembali lagi nih ya di Jaga Malam. Katanya jangan galau malam-malam, tapi katanya juga nih kalau malam-malam tuh enaknya galau, ya enggak sih? Tapi jangan ya, jangan kebanyakan overthinking. Tapi boleh biar semua ini enggak jadi beban pikiran, kayaknya harus cerita-cerita. Nanti boleh ditemani juga di Dinda, sama Dinda di Pro 2. Kita cerita-cerita ini ya di Jaga Malam tentunya. Tapi sebelum kita cerita-cerita, Dinda akan berikan informasi untuk teman Pro 2 semua ini ya. Kita dari tadi nih kayaknya temanya dari informasi apa ini, boy band girl band. Ada yang pecinta boy band girl band silakan merapat, ini ada dari Yeonjun TXT cetak rekor baru lewat albumnya solonya judulnya No Labels part 2 ini ya, dan di mana TXT Yeonjun mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solonya No Labels Part 2 hanya dalam sehari. Dan teman Pro 2, album tersebut sekaligus membukukan ini ya, penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea sepanjang tahun ini menurut Hanteo Chart. Waduh, keren banget ini ya. Dan Yeonjun resmi melakukan comeback solonya yang telah lama dinantikan melalui mini album No Labels pada Jumat 10 Juli 2026 lalu ini ya. Jadi perilisan tersebut langsung menarik perhatian penggemar dan mencatatkan pencapaian penjualan yang sangat mengesankan sejak hari pertama. Waduh, keren juga ini ya. Dan untuk pendengar semua di Taman Pro 2,

Teman Pro 2, kita masih dijaga malam ini ya. Jangan galau malam-malam katanya. Dan kita tadi sudah isi beberapa informasi untuk teman Pro 2 semua. Kali ini kita akan relay nanti ya. Kita dengarkan juga ada lagu-lagu di Indonesia Pro Indie. Relay bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Tapi sebelum itu nanti boleh ini ya, coba absen dulu siapa yang mau jaga malam bersama Dinda. Dan untuk pendengar sebuah teman Pro 2 ini ya, biasanya Dinda kalau malam hari itu siarannya di Pro 1 ya. Dan kali ini sedikit berbeda suasananya, Dinda menemani teman Pro 2 semua. Kita sambil kenalan, katanya gak kenal maka gak sayang ya. Nanti boleh deh biar semakin kenal sama Dinda, kita ngobrol-ngobrol di jaga malam ya. Edisinya edisi curhat boleh. Mau curhat tentang apa nih? Kalau anak-anak zaman sekarang sukanya curhat tentang apa? Kayaknya cinta udah enggak bukan masanya ya, atau masih masanya? Galau, overthinking. Semoga nanti malam boleh nih ya, supaya enggak galau-galau lagi, diceritakan saja apa yang menjadi ini pikiran ya. Jadi beban hati jangan sampai galau sendiri. Atau yang lagi di kos juga bisa nih dengarkan Pro 2 melalui RRI Digital. Jadi gak perlu lewat radio ya, tapi hanya melalui di internet kita, pilihnya yang RRI Digital gitu ya. Nanti boleh kita dengarkan lewat RRI Digital, terus kita galau-galau bareng. Kok galau-galau bareng? Bukan ya, curhat-curhat bareng ini tentu ya. Dan jangan lupa ini ya, nanti kita sebentar lagi akan relay bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya. Aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat.
3: ri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 105 FM bersama dengan Pro 2, teman terbaik kamu. Aduh, kita kembali lagi nih ya, pendengar malam hari ini ditemani Dinda. Kita tadi sudah mendengarkan relay dari Pro 2 ya, Pro 2 ini.
1: Dinda.
0: Aduh, waduh.
1: Debut pertama banget. Wah.
0: Malam hari ini ditemani Iye, benarkah?
1: Betul. Hai teman Pro 2, tadi saya subuh ya. Sekarang saya menyapa kalian lagi nih di malam hari, teman Pro 2 bersama dengan Dinda Kurnia. Asik. Nah, gimana nih Mbak Dinda pengalamannya? Nih,
0: gimana ya, baru pertama menemani teman ya. Pro 2 ya. Biasanya di Pro 1 gitu. Betul. Kan. Ini
1: sebenarnya
0: boleh deh.
1: Suara ini sudah tidak asing lagi ya buat pecinta RR Ripalo, karena suara ini sudah sering menemani di Pastela.
0: Waduh.
1: Pasti ada suka tembang lama.
0: Teman lama.
1: Dan Mbak Dinda, teman berdua buat kamu yang lagi dengerin kita sekarang, kamu juga boleh join sama Mbak Dinda sekarang di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa banget kalau kamu pengen DM Instagram Pro 2 Palu di @Pro2Palu dan juga boleh gabung di via live chat aplikasi RRI Digital.
0: Oke, okay. Wah ini Iye nemenin Dinda sampai pukul 24 nih, enggak?
1: Baku pukul. Sekali aja ya.
0: Oke, jadi iya ya, kita akan ditemani ini sama Mas Iye, bukan ya? Apa gimana?
1: Gimana ya ngomongnya? Oke ya. Okay. Tapi nanti setelah ini Dinda bakal ngasih apa nih? Informasi-informasi.
0: Informasi apa di jaga malam ini ya. Katanya kalau jaga malam ini jangan galau malam-malam.
1: Betul.
0: Tapi kayaknya enaknya tuh malah kita tuh galaunya malam-malam, ya enggak sih?
1: Kalau saya ya, biasanya kalau malam hari itu teman produk udah kenal. Kalau di jam 9 itu saya biasanya ngasih informasi-informasi, mau dari musik, film, atau apapun itu ya, biar gak galau ya.
0: Biar gak galau, oke.
1: Nanti jam 10 pasti akan galau kembali. Saya akan ngajak teman produk
0: gitu
1: untuk menggalau. Tapi akan ada self-improvement di dalamnya.
0: Waduh.
1: Jadi kita bahas-bahas soal self-improvement gitu loh. Ini adalah pendengar saya di sebelah, di depan saya ini. Siapa yang teduh? Oke, okay, Argentina menang, teman Pro 2 ya. Juga mungkin kalau teman Pro 2 yang penasaran dengan informasi terbaru dari Piala Dunia, mungkin Mbak Dinda juga boleh share informasi dari
0: boleh.
1: Piala Dunia kali ya, biar pecinta Argentina makin mendukung gitu ya Argentina untuk dibawa ke berikutnya gitu.
0: Boleh, nanti kita kasih nih ya informasi seputar Piala Dunia. Tapi sebelum itu kita kasih informasi dulu deh nanti nih ya mengenai beberapa film Indonesia juga.
1: Betul, silahkan. Okay. Jadi teman-teman berdua pada suka kok kalau dikasih rekomendasi film, musik, dan atau sebagainya gitu.
0: Oke. Okay.

0: Sobat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswa ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya.

0: biasa itu. Jadi kalau bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit itu.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena

akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Bersama lagi dengan Dinda malam hari ini. Tadi kita sudah putarkan beberapa lagu ini ya, yang menemani kita di malam hari ini tentunya. Dan tadi Dinda sudah sempat spill kalau kita bakalan kasih informasi ini mengenai film tadi ya. Dan tapi sabar dulu, sebelum untuk teman Pro 2 ini mau curhat-curhat boleh. Tapi kita bacakan dulu nih ya untuk informasi-informasi di malam hari ini. Barangkali memang ada yang mau coba nonton film juga, ada ya, boleh ya. Ini kita akan kasih beberapa rekomendasi nih, film Indonesia bertema petualangan yang cocok untuk isi waktu luang. Jadi daripada kita galau di jaga malam, jangan galau-galau ini ya. Mungkin bisa untuk teman Pro 2 semua sambil nonton film supaya kita semua fresh gitu ya. Jadi apa aja sih ini beberapa film yang cocok kita nikmati nih ya. Ada namanya 5 cm. Ini filmnya lumayan lama juga sih, 2012, tapi ini masih cukup populer ini ya hingga saat ini. Jadi film ini bisa dijadikan rekomendasi untuk teman Pro 2 semua. Sembari malam hari ini daripada galau, lebih baik nonton film, boleh. Ditemani Dinda juga boleh ini ya. Tentunya tadi ada 5 cm, selanjutnya ada juga nih dari Petualangan Serina. Ini film musikal juga, jadi mengikuti kisah Serina Munafinia yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Jadi perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Boleh ini ditonton juga. Ada juga Aruna dan Lidahnya. Jadi apa nih, film 2018 ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna Dian Sastro ini ya bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Ada lagi apa ini ya yang bisa kita jadikan rekomendasi filmnya? Oh, ada Susah Sinyal 2017 nih. Jadi menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah. Jadi ini sebenarnya filmnya ini ada lucu-lucunya gak ya? Jadi kalau buat pendengar semua ataupun teman-teman Pro 2 yang penasaran atau bingung nih malam hari ini mau ngapain sambil nemenin Dinda siaran, boleh kali ya sambil nonton film, boleh. Nanti kita akan berikan waktu untuk teman Pro 2 semua, kita curhat-curhatan bareng juga boleh ini ya. Jadi untuk tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu di 105 FM bersama dengan Pro 2 RRI Palu. Dan malam hari ini juga ada Dinda yang menemani pendengar semua. Tentunya kita akan seru-seruan, galau-galau, tapi jangan galau yang galau gimana ya. Tapi tetap galaunya ini kalau bisa dibilang galau yang elegan, waduh. Jangan galau pokoknya ya, tapi kita nanti akan sharing-sharing, curhat-curhat boleh. Dan kita dengarkan dulu ada satu lagu nih ya, Keep You Safe untuk teman Pro 2.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Tidak jadi kau bersihin.
6: Yuhuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
5: Kau mau tahu? Begini
7: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
8: Obrolan seru di Produa FM.
5: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
9: Gen Z.
5: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
9: Iya, mental health. Mental health. Gitu.
5: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
9: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
5: Okay.
9: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
5: Benar-benar. Kenapa?
9: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
5: Okay.
9: Sih kak.
5: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
9: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Oke, jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, iya, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita,
5: iya,
9: sebenarnya.
5: Jejak
9: jadi,
5: digital.
9: Iya,
5: ya.
9: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2 masih bersama Dinda malam hari ini nih ya. Kita tadi sudah dengarkan lagu-lagu yang menemani malam hari ini, malam apa nih ya, Senin malam. Jadi yang habis menghabiskan weekendnya di Sabtu Minggu, ingat ya besok hari Senin. Jadi kita harus siap-siap untuk kembali beraktivitas di kantor, untuk yang ngantor ini ya. Atau yang sekolah juga sama kan, kita Senin sudah ada apa nih, upacara kah? Atau biasa kalau di sekolah Senin-Senin ini gimana nih ya? Tapi untuk teman Pro 2 semua tentunya kalau kita ngomongin hari Senin itu gak semenegangkan itu ya. Apalagi kalau kita di kelas, di sekolah itu ada penyemangatnya, benar gak? Maksudnya guru yang mengajarkan kita dengan banyak ini ya, banyak pelajaran-pelajaran tentunya membuat kita semangat untuk pergi ke sekolah. Atau apa ini ya yang biasanya yang buat teman Pro 2 semangat untuk beraktivitas nih, kalau untuk anak sekolah biasanya ada apa sih di sekolah itu? Atau mungkin buat Gen Z semua ini, Gen Z ya, bukan Gen Z. Kalau Gen Z itu kan yang ditarik kita ya. Bukan ditarik juga ya. Oke. Nah, jadi untuk teman Pro 2 malam hari ini kita tunggu dulu nih. Karena boleh kalau yang mau curhat-curhat masuk di WhatsApp-nya Pro 2 atau melalui kanal Instagram juga boleh ya. Jadi bersama Dinda ini, Dinda janji enggak bilang ke siapa-siapa kok. Enggak ya, jadi walaupun gak bilang ke siapa-siapa tapi kita dengarkan ya di Pro 2 tentunya. Boleh kalau yang mau apa ya, sharing bareng, cerita bareng, boleh banget gitu kan. Karena memang daripada dipendam kan, lama-lama jadi sesuatu yang apa ya, yang menyakitkan, lebih baik kita di sini curhat bareng, boleh. Gak boleh, walaupun memang jaga malam ini jangan galau malam-malam. Tapi kayaknya kalau kita curhat ini apakah buat galau atau malah bikin nyaman? Boleh untuk teman Pro 2 silakan bergabung bersama Dinda malam hari ini ya. Kita seru-seruan deh, kita cerita-cerita juga. Atau tadi ini ya, untuk teman Pro 2 semua biasanya yang bikin semangat ini apa? Oke, kita dengarkan dulu deh yang satu ini bersama dengan Pro 2 RRD Palu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: UPT pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda. UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
2: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
1: Yeah.
2: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
1: Samsat.
2: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
1: Okay.
2: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
1: Oh.
2: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
1: Okay.
2: Karena itu merupakan PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
1: Jadi
2: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan. Pertama itu merupakan kebijakan daerah. Itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan. Transportasi, moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga untuk buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak, ini Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
1: Okay.
2: Itu kurang lebih 90M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran. Cuman kalau pajak restoran ini kan
1: beda lagi ya.
2: Ininya kan nanti pemerintah kota yang
1: atur.
2: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
1: Iya.
2: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
2: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Teman Pro 2, kita kembali lagi nih ya. Dina menemani teman Pro 2 semua. Di malam hari ini kita coba curhat, boleh tadi ya, karena dijaga malam. Kalau tagline-nya sih jangan galau malam-malam gitu ya. Tapi boleh gak sih sebenarnya galau tuh, kalau galau kayaknya jangan ya, karena itu akan semakin memperburuk keadaan. Tapi kalau overthinking boleh juga gak? Enggak juga dong. Yang boleh itu apa ya, yang boleh kita tentunya happy-happy. Happy-nya dalam arti jangan terlalu merenungi apa ya, kesalahan, kemudian nasib kita. Apalagi nih, jangan sampai terlalu membebani sesuatu yang memang enggak, kekuatan itu di luar kendali kita gitu ya. Jadi yang pasti hari ini dijaga malam bersama Dinda, kita harus perbanyak apa? Bersyukur. Harus itu ya. Jadi supaya teman Pro 2 semua gak galau-galau lagi, gak overthinking lagi, lebih baik kita banyak-banyak bersyukur ya. Karena ini yang paling utama dong tentunya. Kita mungkin berpikiran kalau hidup ini kayaknya cuma aku deh yang galau. Tapi enggak ya, ternyata ada banyak hal-hal yang perlu banyak kita syukuri. Kayak hari ini nih, kita bisa diberikan nafas yang lega, kemudian masih bisa melihat keindahan dunia di hari Minggu ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Benar gak sih? Tentunya walaupun memang setiap orang pasti ada punya beban masing-masing, masalah masing-masing, tapi insya Allah kalau kita jalani dengan bersyukur semuanya akan indah. Katanya gitu ya. Jadi tetap buat teman Pro 2 semua, mungkin yang baru bergabung juga mendengarkan kita semua di malam hari ini, lebih baik kita tadi ya sudah berikan informasinya mengenai rekomendasi nonton film. Boleh nonton film aja atau dengerin lagu-lagu di Pro 2, boleh banget ya. Yang pastinya Dinda malam hari ini temanin pendengar semua. Untuk teman Pro 2, kita di sini jangan galau-galau deh. Nah, tapi ini yang mau curhat boleh, supaya lega ini ya, kita keluarkan dulu. Dan kita dengarkan dulu nih, ada satu beberapa lagu ya. Satu lagu setelah ini ada dari Don Mix ini. Don't Oh Don't Mind, dari apa ya? Penyanyinya siapa nih ya? Ken Jones kah atau Oke, dari Ken Jonas. Bu, nanti kita dengarkan yang satu ini untuk teman Pro 2. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus, karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Produa kembali lagi bersama Dinda, masih di Produa juga ini ya, dijaga malam, jangan kalong malam-malam. Oke, kita tadi sudah dengarkan beberapa lagu yang menemani kita di malam hari ini. Silakan ya yang mau curhat bersama kita, sharing bersama di WhatsApp-nya Produa RRI Palu, boleh ini ya. Kita nanti bacakan satu persatu untuk pendengar semua dan untuk teman Produa juga. Yang mau bergabung silakan ya. Kita jangan sungkan-sungkan karena malam hari ini khusus untuk teman Produa semua. Kita akan curhat bersama, boleh ini ya. Oke, Mas Ihsan tadi habis galau nih. Oh enggak ya. Cerita-cerita aja katanya ya, kalau galau itu kayaknya memang harus dilewati katanya. Dan apa ini, oke dinikmatin aja, nanti akan ada waktunya indah. Maksudnya indah pada waktunya gitu ya. Benar juga sih ya, karena kalau pernah gak sih teman Produa itu merasakan kalau ternyata fase-fase apa ya, fase-fase kita merasakan apa sih, jatuh cinta, patah hati, ya kan? Kemudian mungkin ada fase-fasenya kita gagal, kemudian bangkit kembali. Ada fasenya juga mungkin kita kesal sama seseorang, tapi akhirnya kita bisa lebih tenang dan bisa lebih menerima. Dan pasti banyak ini ya fase-fase yang gak enak akhirnya kita lewati, dan akhirnya sekarang bisa bangkit kembali, bisa tersenyum kembali juga ini ya. Boleh deh buat teman Produa semua, kalau malam-malam ini enaknya ngapain gitu kan. Selain tadi curhat-curhat sama Dinda, boleh ini tadi Mas Ihsan juga. Tapi yang penting jangan galau-galau ya, karena kalau kita galau kayaknya energi kita itu juga ikut galau gitu ya. Maksudnya ikut terbawa gak enak suasana hatinya, bener gak sih? Dan untuk teman Produa semua, silakan ini Dinda masih menemani teman Produa sampai nanti pukul 23 Indonesia Tengah tentunya. Di jaga malam hari ini kita curhat-curhatan bareng. Biasanya curhatannya sama penyiarnya Produa nih, ada Iye, ada Melia, Vicky, Nadila, dan kali ini ditemani Dinda ini ya, berbeda. Hari ini spesial, tapi pakai telur enggak? Enggak dong. Biasanya kalau spesial pakai telur ya, enggak ya. Dan untuk teman Produa semua, semoga hari kita selalu menyenangkan ini ya. Karena tetap ya kita berikan lagi, kalau dijaga malam ini kita enggak boleh galau-galau gitu kan. Tapi ada satu yang bikin kita semangat, apa tuh? Rasa syukur kita yang setiap hari kita panjatkan ini ya. Panjatkan. Dan ada mungkin kata-kata hari ini seperti apa ini ya yang membuat teman Produa semua semangat untuk menjalani aktivitas, menjalani hari-harinya gitu ya. Ada, kalau kita bilang ada quotes tuh banyak sebenarnya kata-kata hari ini ya, tapi yang terpenting adalah kata-kata dari diri kita sendiri. Tetap bersyukur, tetap tersenyum, karena kita semua adalah manusia yang kuat, kuat versi diri kita sendiri. Teman Produa tetap bersama Dinda malam hari ini. Dinda akan temani untuk teman Produa semua di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Radio Republik of

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa

Dengan terdengarnya hirama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, sore, hingga malam hari. Hari ini tanggal 12 Juli 2026, tahun 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru dari Produa RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: coba. Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: 2.
1: Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 terjadi di Buol, Sulawesi Tengah. Gempa pada kedalaman 10 km itu terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 dan penjelasan dari BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
0: Intro 2.
1: Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: Berita selanjutnya, teman Pro 2, PT Garuda Indonesia akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece concept, teman Pro 2. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan itu melalui laman resminya dan nantinya bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang.
0: Intro 2.
1: Wasnu Intro 2. Intro 2.
2: Berita terakhir, teman Pro 2, Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan. 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia. Keempat tim tersebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Gimana di hari Senin ini? Di pukul 6 ini teman Pro 2, apakah nyawa kamu sudah terkumpul teman Pro 2? Jangan lupa untuk selalu awali hari dengan syukur ya, dengan rasa syukur. Hati yang tenang, pikiran yang positif, karena percayalah teman Pro 2, segala yang baik sedang menuju kepadamu di hari Senin ini. Kita bakal melawan beberapa hari ke depan sebelum nanti weekend ya teman Pro 2. Semangat untuk semuanya menjalani hari dengan senyuman dan juga penuh cinta tentunya teman Pro 2. Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah ya, sebelum nanti dilanjutin lagi sama teman aku Iyek. Dan teman Pro 2, tentunya di segmen selanjutnya aku bakal kasih informasi dan juga perkiraan cuaca hari ini di Kota Palu ya teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang di Buol sana, semangat ya, jangan lupa untuk selalu hati-hati karena kemarin malam diguncang gempa ya teman Pro 2 dengan kekuatan 5,4 ya. Wah, itu agak kuat juga ya, mengguncang seluruh badan, seluruh rumah ya. Jadi harus tetap hati-hati ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
8: memanfaatkan
7: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di kota Palu seperti apa sih. Nah, teman Pro 2 ini terpantau di laman BMKG Palu Timur, Palu Barat, kemudian Ulu Jadi, Tatanga, itu hujan ringan dengan suhu rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 54 hingga 97%. Untuk daerah Taweli, Mantikulore, kemudian oke itu aja. Itu Perawan ya teman Pro 2, Taweli dan Mantikulore. Di suhu rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan di 52 sampai 96%. Untuk Palu Selatan, Palu Utara itu cerah teman Pro 2, di suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan di 51 hingga 90%. Dan teman Pro 2 tentunya jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen ya, bila kamu beraktivitas di luar rumah. Dan juga teman Pro 2, jangan anggap kalau orang yang memakai kacamata hitam itu terlalu sok-sokan ya. Itu ternyata bagus banget untuk kesehatan mata kita ya teman Pro 2. Jadi sediakan kacamata hitam di tas kamu masing-masing ya teman Pro 2. Jika suasananya sangat-sangat terik, pakailah kacamatamu ya, karena itu sangat baik untuk mata. Oke, teman Pro 2 tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
6: Menabung
7: juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
7: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
7: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
7: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
7: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
7: Cara menabung.
5: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
9: Pro 2.
10: Yo, liburan yo.

0: Prodo FM. Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
0: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: 105 FM RRI Prodo Palu, teman terbaik kamu. Teman Prodo, coba deh pakai RRI digital kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio. Jadi mau lagi di kantor, di kampus atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Prodo pakai RRI digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Prodo langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet nih.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Rasanya yang dipersiapkan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

sampai saat ini. Haaland mengatakan sejak awal dirinya memiliki ambisi menjadikan Norwegia sebagai tim nasional yang disegani di level internasional. Ia menilai target tersebut mulai terwujud mulai melalui penampilan timnya pada Piala Dunia 2026. Ayo, siapa nih para penggemar Haaland? Itu kayaknya termasuk saya ya.

0: Christmas.
1: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan

0: kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
1: Kan ada sekitar 60%.
0: Ya.
1: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
0: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
1: Oke, okay, benar-benar.
0: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berita selanjutnya nih, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 8 kali erupsi sepanjang Minggu 12 Juli 2026. Letusan tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak, teman Pro 2. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi pertama terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke arah tenggara. Aktivitas erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 6.23 waktu Indonesia bagian barat dan 9 pagi, kemudian jam 12, jam 3 sore, jam 4 sore, dan jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan erupsi ke-8 pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat, letusan tersebut terakhir menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 900 meter, teman Pro 2, di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.576 meter di atas permukaan laut.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa gitu begini saat di Taichan gitu?
3: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
2: Oh ada historisnya.
3: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan. Awalnya iseng-iseng, ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
2: Oke.
3: Iya begitu bang.
4: Tidak ada.
3: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
2: Wow.
3: Jadi saya double job.
2: Oke.
3: Pada waktu bersamaan, double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Oke, fine.
3: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
4: Wow, jadi keras banget.
3: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa.
1: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak deng. Nah teman Produa, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita terbaru.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
2: Ada kak.
1: Oh ada.
2: Kita ada.
1: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
2: Iya. Seperti itu.
1: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
2: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
1: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
2: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu.
1: Oke, okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
3: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
1: Pelayanan.
3: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience.
1: Experience
3: atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku ada satu informasi nih buat kita semua. Di mana teman Pro 2, baru-baru ini tuh muncul data sekitar setengah dari kita, kayak 5 dari 10 orang di Indonesia itu pernah mengalami emotional eating. Apa itu? Emotional eating itu teman Pro 2, makan karena stres, sedih, bosan, bukan karena kenyang atau lapar beneran ya. Dan percaya gak sih teman Pro 2, kebiasaan ini bikin jumlah food waste itu melonjak ya. Kalau kamu makan berlebihan atau asal pesan makanan demi mood, jadi besar kemungkinan sisanya dibuang. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal ini? Semua orang kayaknya pernah deh. Kayak bosan dikit makan, nonton bentar makan dengan makanan ya. Dikit-dikit nyemil, itulah intinya ya teman Pro 2. Dan ya, kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Teknologi, game, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan
3: tidak.
2: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak
3: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.